0: Alright, ndoto na mangana maya ikira senchera yobwenge na drusiro vyero. Turanyara mangana maya senchera yobwenge kurwa rotoma kwendera imege SFM. Karibu sana.
1: Tengubaya.

Nyora ege saifema sebirengo bi miye mwana isito ni chinugu taibire ime yomochio Nairobi nechinse mochire ange. Ege sa FM, inkuba ya mwanya getinge.

0: mwendo no murgione uri ya Zakario Nyando Mbati atanga na walo murgio ya mewe ni barongo kwa kibira makina kabisa kabisa
1: ya bantu wansi yunga lero tuto ya nguli ya tegete nera nene muno umusubati
0: umusubati
1: kukira tuku pastor preach sana ito kuli ya lero abana bantu bengi incho sama gimaito
0: kabisa
1: kwa hivyo nesitiko nye taliba labuga bangi babo kanganturia
0: kabisa
1: especially kwa su chunyole abarugi baite abasacha bangi ntutunne tutari appreciate ese ko banga numurgyo muise komino mamumino o bantu bari babumino they play a very important role so gima abu musacha abasacha bangi ntutari korora lakini ochonyore nga no nae kwa rure nyumba akayanga nga akire bashi aga ekoroto ya akire rangi akaya nga wasoka kagari kao yani kisogisi chao
0: kwemo kuruke bae kujela ali
1: oma itu musaja musaja kukuru kwa kisogisi yabura lakini kubuka mambi konya kisogisi chao sina lechibiki nebi best bintu bibi kutu wali maite kasi ite pora jima itu saa eke besti kimundu eke besti kukuru kwa kisogisi besti kia kubura tani mwota mwati
0: biro
1: eso gisi ji yemo okonyore ya blue na white
0: wete makarabe
1: ora baso konyore
0: mere kete eso gisi makarabe nenda
1: abaso bate bangaini bara bachanja okubuka maita maite bikoro tbe sibi bia gwa kurangi bia bikwangi na gisi ya eso gosoke eso gisi ya yabe kugo sine kiro gwa ikoro
0: aso
1: gisi ona wasa bafu gwa kwira nonyore best gari uya kabisa changu diri ukubeka lero apa saja bang kita ingat mai itu ku maji jangka itu apa aku bangiru?
0: Oh tiga ru, ha? Oh tiga ru? Oh kau saya kamera kerabat jiwa.
1: Kau tak kamera kerabat di nama
0: kerabat.
1: Nama kerabat.
0: Oh si masa yang kini.
1: Agar agar ada Sarah Kane, ada Bagina kita kata kau kini tu kau bungla.
0: Mana mau kusi?
1: Dah, mana mau kusi? Kau ingat tak?
0: Kabisu.